0: Nazesi oso auden tunile naden fatara tanya kiaba.
1: Ena dokera naskai se dain daraite. Na namagal kuera lang yani asan kung na kain dain dombre lompi nomre al kere kundul ne kirsing. Ete namakuel alan dok yani kain ayang adi girenka ini albaki kundul naskai dain goren darai. Na ete namakuel alang Genesis sangal tok aya togle when os girenga na namaska unnas girenga den julle lompi ba jawil na suru sipia na suru wala jalom askenga ba nang lo buto kenga den iri nama dikinkenga na lompi nkuo na koron iri jailingi. Ide lompi nama inkwa au na ila herake. Ide nama herake nga. Lompi nama ila ilazi jagila na songa tuleke nga. Ye nama herasi lo diko herana lo diko le lo diko skerkerpia. Lompi nama erasi lo toteria na lusi na lo dikosi na luteria. Ila nama lo ila nama lo arakenga na lo sarakenga nama sok uwer kwankenga. Lompi nama inkwa au na ila lo butoke nas korosi ki korokerkerpia. Ide lompi nama lo butosi pia nas koro ki dung eresi na koro ki iring ere kerker pia nama indala enga. Lompi nama iresi jawelteria. Ide ila nama arrakenga na ila nangsarekenga. Ila nama sok awol kwankenga. Lompi nama inkwa jundi na koro al jawelin dukein na lo na loto ini na jundi nusuru to longala nama indala enga. Lompi nama lo butosi suruteria na koro al loto ini nama bauta teria. Ide lompi nama ila si jegila na songa tu lekenga. Lea lompi nama inkwa jundi nasuru koronga ke na kwa. Na kwa na kwa kire. Jundi nas lompi koronga ke na kwa kire. Na dainga na koronga suru iri. Na kwa kireri. Nas kwala diokin ki dieng kikien jaloma kerker. Nama indala enga. Suru namas kurunga kya. Na daiga nas kwa diokin kikien jaloma kerker. Kurunga na kwa kirini nas kwala diokin kikien jaloma kerker. Lompi nama ilazi jagila na songatulle kenga. Ila nama arra kenga na ila nasare kenga. Ila nama sok isle kenga. Ile lompi nama inkwa jundi na ila kurunga kain. Jawelin tas de. Jundi na ila herrake jawelin tas de. Nas lo tosi ki lo lul kerkerpia. Na au na nas tari impian nina al gis ayeng jangar paliti. Nas sok na kwalda. Nas sok na kwalda si kerkerpia. Na jundi ne era jawilke nas surusi du erengel nama indala enga. Ide lompi nama heranga au apangapia. Hera apakwang nama in namaki toke na era etikwang namaki lulke lompi nama yangasi lo puto jawil le ja alansi surusi hera undula alang lo na lulsi kurin leja nama hera si ki dikos kerkerpia lompi nama elasi jagila natu lekenga hela nama hera kenga na hela nama lul kenga hela nama sahar kenga ila nama sok ongar kenga ile lompi nama inkwa jundi naskoro ki karaba salanga naskaraba salanga ki na jundi na kianga surung iring ere ardapial jaweling lo putole li lompi nama karaba apanga korong pia na otanga salala nyet pia na karaba ala ki dio ilonge wala karaba ala ki dio dutia koro dio ki kien jaloma kerker kila ala ki pelega ki pelega kei jaulitias ki kien jaloma kerker lompi nama ila si jegida na songa tulekea lompi nama siyansi dawa dawa pia nama inkwa au nas kwa bang au nas kwa bang nas banyingi na songa beng na korosi na bauta si pisiba na yundi nas kianga nyingyal surungiri ila nama arrakenga ila nama arrakenga na ila nama sarkenga ila nama sok oskenga li lompi nama enkwa jundi nusuru ki karaba salapis eng ki kieng jalaman kerker ki karaba elengang nakila ala surung iri ilonge na karaba judangang nyet ki kieng jalama nama indala enga lompi nama karaba judangang isipia ki jaloma kerker kila kila elengang karaba elengang ki kien jaloma na kila karaba nyet ala suru iri ilonge ki kien jaloma lompi nama kila si jegila namas songa tule enga ini tawan dah engal dia ina girengka, nana mungkin dudi kuil, walagal kuil ada ingin kuah. In aldi aigi aigis beleng lomping.